0: ulun kuknan ut.
1: Kemel sa toplah tilah, nta tochah. Tuha momento te halatat kshankan ne tochtuia, tuha plah tit ut lutat. Tuk akni ha agwal nzahtoy na teke, tuk akni. Todo tsklan tu natat ke klasa te agwal nzahtoy na tuha plah tit ut lutat. Alish akni ti akni agwal nshankan ne tat. Ishtamien tat ti baha. Porque atne chan hijo a che hawit stat chonta porque nim no ko ho a te kanta tocha isha a chon shin kan ni te ata